0: mapurikiri wo Radio Msambiki. Ponao kwenyuka. Neisisi wo tinoponao zvakanaka. Muchode tikanganwa. Tiri chifushoyo chinoturukira mazi. Pomwe nokumusijira. Dini ochinjoro shindau. Ari pabepo manji. Zviro mukata tunguzoti. Wakabatirira muchini. George Mbaro. Chilongo chanyamasi. Chinobuya ngondava. Zvakaitika kudini kudari. Na wazona na mukati. Mukati nomulume. Mazoche putishku. Pomwe. Nenyamajau. Izwani chilongo chanyamasi.
1: Nyamajau. Ini nusiku ndakaha we?
2: Mwakaha.
1: Ndakaha odini. Wakabika sini. Ndakaha ni? Na kudini. Respect. Makaha baba.
2: Kuhababa kudini. Ndakaba hondimwe.
1: Umuzi ndoo. Vandainche baba kunanga baba odi.
2: Mashinini ndo dainche wewe baba mulume. Mbabangu kewe wakandibala ndo wadainche udini. Bamdoko.
1: Walo dainche mani onoda kudainche.
2: Dainche masoloji.
1: Kunanga kudini. Mjimai.
2: Ndao.
1: Nyamasa tisisumul.
2: Mashi. Bepi dolo laka gala mwada udini upaki. Nina chiba kushisiva. Usukunyi ansiku hakasi mwakaha mwarekera kumidamu. Nyamasa mkumbira kutu ususumula dolo laka gala.
1: Ndika hawea. Uchandire gira nisambe nyara. Ngoti nsiku yoshpiri nukanija. Ngoti nini wala jaji mwala nyala janguji mwala kukanya faka. Ngoti wakaha nkwanda nzikuha. Ii asizona izwal kai kwa kunda kaita zvese baba kupikije vainanga chamutsa dolo ndikujidisa padoko padoko chimone ski
2: ah no ndandikuchi

Johnny, titia, trombo sa ubako juende kopata. Kamkepo trombo mola ndana ukini. Kwa shukone hua uhi banu ya mata.

0: Basi fesera radio na kuimba kwekwa kwa shinil tubu kirambalo mwanzindo kutongereka wadondu mpyadidi tundendemezi wakwana utantatu wakumachibesi wakufa kulangana kupangirana.
1: Radio Mozambique sufala.
2: Kulangana kupangirana.

nyama. Mulungu asaipiro napi bebe. Ule anachita nzachi uipa, anadzati utambire mbu kuipa. Ule anachita nzachi udidi, anati ya tambire mbu udidi. Mulungu bakupezeni. Ilimon George Bediasa.

Basi vesera radio na kuimba kwa hermano George Bediasi fia sena pangona pangona trikwenda mba tafika kumapeto mbanyi itirina nzidzo kuika pa kwecha mambu wa kutipeds. Kumichini machibesi ya lero ndapatirwa na Marcelino Viola. Ine zinanga ndine nishukari mwajap. Salami ya vesera radio mbaka nsiku zinango zina madzina. Ife takomerwa tadawa tulekerene takomesa. Medidi mutikiri nsembi dota. Tirina onomwe na mapindi makumawiri na mawiri seti na vindidosh. Bye bye.

ndivona varikuva kamu vashi chakwa ngokuti varikupfumbwa kuti vanowanika pachikwata chimwe kamu china mushambo okuba menengera kamu nekutengesa komafuta ogogomesa kuna zvifambo bauhwa kana prokuratoria ino provincia yosofala ndirona lapera kamu kunyorera zvesepo kuchera mapepa akona ahambe zvakanaka kuna vashandi avawali vanokona kuita kamu varongomuna varikuvari vachipfumbwa ngondava jokuwanika pachikwata chimwe kamu chinotengesa ko mafuta ogogomesa kamu kuna zvifambo kuvira padima rikuchivera ngalava lopano pabeira ati chikwata ichiwali ndichona chinoshanda kuvira padima rikuchivera ngalava lopano pabeira kwapi mukwerere jizinji kamu jokusiyana siyana ndichona chinova kamu chichitwara nokufambisa kana kutwara ko mafuta ayawale kamu zvifambo kuvira nyika ncha kwapi vanozova kamu vachitora kuna mafuta ayawale okugomesa kuna zvifambo ashiva achitengeswa apashikana arevo menengera muno munyika menengera kamu nonyika ncha ati izviwali ndizvona kamu zviri kuva zvishi ruzvisa estado kumukuku jombirionzi jometikazvi soko iri ndirona kamula siviswa sabata pakati po kujamiswa kamuko uhwendo obasa o procuradori geral o ino nyika yo Mosambiki kufira muno mu provincia Sofala kwapi soko iri ndirona kamula valichiziviswa no mutakuri omazwi va Angelo Matusi chisungu cha Frelimo muno mu provincia yosofala chinoita kamu chivalingo chakadakaja mukati mumabasa kamu ale akava achiitiwa mukati mumweji chinokwana kuita muntandatu dzinyo mwaka uno kuvira koji majidroba kana mutundu okusvitonga oga ari kuva kamusvitongamirihwa nechisungu ichiwali ati mabasa ayawali mukati murusonano kamu rakava richizwa pomwepo negwitigwiti pakati kamu pokuzivisa kumabasa aida kamu kuoneka nechisungu ichiwali ati chisungu ichiwali kamu cha Frelimo ndichona michava kamu chishipaka menengera nokupindirira chishita zvesepo kamu zvakava zvishinangwa pakati porusanano kana gwitigwiti kuvira mutundu kana mundirahunda menengera no majidropa kamu okusitonga oga omuno muprovincia nenga dondo nyamatanda gorongoza maromeo menengera nokaya soko ragondeswa chishanu choviki kuvira mutundu odondo nomunyoli uhukutanga ochisungu cha Frelimo muno msofala wa Luis Nyanzonzo pakati pomusungano oshirongo muna kwapi kuita kamushivaringo chakadakaja majidroba okusitonga oga menengera kamu nomutundu kamu jokusitonga oga zvinova kamu chitongamirihwa nochisungu ichiwali muno muprovincia pakati pomusungano uwali mambo omuprovincia yosofala va Lorenzo Bulla vananga kuti kusiya sule kuzvimbingo mpini menengera kamu nomasimba ari kuva chikungwa vatungamiriri vomajimutundu menengera kamu nomajidroba kamu kusitonga oga ndivona ati mazuva ari kuzari vakuita zvesepo mukati mukuhurija sule kamu ko ndevo nenga mujokuvisa ko dodi menengera kamu nokupambandira menengera nokudakachisa kamu kozvitaka zvekusiyana-siyana zvemutundu ijuwari chikwata choferroviario da beira ndichona kamu chavazve chichipembera kana kuwina mukati mumupikisano kamu mutambo onyara kuvira muno msofala waita mutambo kamu ochevanarume mukati mukunyisa chishano kamu chovhiki kuna chikwata chinonzi klubi municipal iyo pano pabeira nomutezwa chinokwana kuita makuma vhumbamwe dakala kakudaviravo kamu chikwata ichiwali nomakuma nomwe jomutezwa nomutezwa umwe kwa kunanga kuti wenga mupikizano omujaula ochishano ompikizano omuno muprovincia chikwata chopano pabeira kana ferroviario da beira nichona kamu changwina nosimba uruwane maningi mukati mukuwina divi kamu rikutongamira nomutezwa chino kwana kuita makumaviri nashanu kakudaviho kamu nogumi nomvumbamwe divi rikutongamira kakwenda kamu divi roshipiri chikwata ichiwale kamu cha ferroviario da beira mchava kamu chichinyengejera mutezwa chino kwana kuita makumalengomuna na mbiri dakala makumatatu na tatu kuchikwata cha ferroviario da beira mchangwina zvakanaka mukati mukundundira sule kamu kuna chikwata choklubi municipal chopano pabeira kutungamirihwa nomuhushe Wilton Manyera divi rostatu chikwata cha ferroviario da beira chatatijazve kamu usha

0: Yuk, ukucitan gimana membuat yang pik?
1: Menandiri kaya yang mana dulu. Basi ni dekat funa zio, pada ikan cisai. Cicu kupadi dalam wadid demo ini, hai?
0: Sina kupang kau cipis-cipis jatuh, dan. Ukucitan cipan, ha? Ini panah beda zatu
2: kupang. Naka cita pihak pidu. Bara kunumpari. Ini panah kupang kau nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Haa, ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya bakayao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.